0: 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana turang kena marama. O kita buat kini tali tuk kena hotel nanti wasi ni boleh ni buat taro nasi ni lewen tindai. Nanti program bawa mada untuk garam itu kena untuk kini ruh nabi singa lu tuliu kesar. Nisambulo bina kana sema tuk kena bekor di tazaka, nabi bunon tuin tuin sema tuk kena. Watala kini kini nana sema tuk kena bekor. Nisambulo bina kana sehingga garam itu bagai buat singa lewu sesuatu saya tunggu rawat lagi tadi. O bina bina kau boleh bina nanti kita kena monong kau bunis sema tuk kena. Ia singa kau ni sarida. Santam itu kena pulangi. Aisyah buat kini pro. Mengapa tinggal sini? Mengapa sini?

0: ba mula tu kuri kenda na turanga na marama doro pone lewa ena singa lewa ni singa nende mo kata taro tu kina rua ena vi singa lutu lewa sandu kana ba kabri binaka buan nonda turanga na ibo kambula kama kiki ando mani baka tikibu ni inda mba di papa tatale ni naru nondo lurus kamul kaba nui taka ni tos pina katu na yamba kengo sabaro mtaba tali tungo na tsanweri na imata ini bula ena runa ondo lusa bula kaba sabo kan nuni bina ketutu dengan undang kawan onggo weekend na baru kutu mai cuni tu mai si weekend na bikur kuru buka biti na sana tini kaba ni nonton bulu tiwu meka milisinga meka utegi na rumu rumu milisinga kero sabo kan bulan tanya lesi bina kani kuwa sabo weekend na buka singa lewu tiku waite se dutu kanan bilo tisa peraki se dutu kanan pakete biskete sa wala nuni bina ketutu ya singa lewu singa ninda yana non da boga singa lebu ena bibu no eso ke da baro pekina sar sar tu maikira simina ni kwa sega talanga ni mule da biketa ena baro tu maikira buru ni da kadaka biketa talanga da baro tu maikira biese buru reto da pacifica ono ba america ono ba africa ono ba asia sega talanga mule da biki buru ba europe ke ikenda talanga na leo imiti ena kapita bitu ena bibu no tani eso da baro tu maikira ena singa lebu ni singa ninda ena ni mamingo ni biti
1: Gasile bu, kita tunggu kita tunggu sama rumput di mati tunggu di mati ni bu. Sampai dah wina kamu. Jadi itu sini vital no rawa ni tiga bu ni sampai ngoh kau warna nu makin mukir kimi ni mendo mentang anu ni tuku vir na lutu sar lutu tu kua ni dapat nama tu tuai pun anjen anjen tu nu mati ngoh. Tiga bu kau tu ni sampai bu. Untuk tenggi bu, weekend tu dapat tu kau kita cuma dapat Kristus. Mendo mentang anu ni tuku ni vir ni tiga. Nanti tu kau lalu tu ngoh tu ni sampai bu.
0: Benar na tiga bu kau entar mana pokok tu tiga kina na kali vingo misi sutabi. En alom ni lo kalau kongo, nanu mutik bu bina kasih kalau tur peningito, seko tike bu nakli, seko tike bu nata kataka, bisi, sebi kima mina tata baltal, nanu mutik tike bu erapi bagaruta nanraki konalei zingo tokina en alom ni lo kalau kongo, kembali usah bawa ongi titiko, en sih bina diko diusah tike bu botike cisu, tali talno itu kalau tuh ini kena waktu tiga lima, en tiga tiga lima, kati ni kata ni voltambu. Que va andu satu via u que satu kim do na ngosa na ka ke venga andu na kremi to magunya dangu au na tule vikim do e ba le vio kan ni se mina ni kwa ve kan na lot so ko so lot na ba dan dile vena se so ten bim bim gori kim bi na musama ti ko ke na voi ni ndina ba ta o ko ngo na ba ta utaka na be se ni mataka ke da ro ro ro ba na no ti ko na ilo ba lo ngosa no tu mai na se ni ro rawa Saya ni roro, kita sarintungan na news, bura-bura, na news TV, kita sarintungan na ngaki. Itu sudah ketungan na kata-kata. 2023, kanan daun ngaki bura-bura, na World Meteorology Organization, na embaki kata-kata nondue na history, ni bura-bura. Ya, erana magitiko, ni na tu sudah ketale na embaki ngo, kita embaki maingo. Mengenai dalam 2050, sana cikgu serangan dengan dunia maka tangan dengan serangan lagi nak kata ni buruk buruk, nak kata bata era lalu tu mai. Turang kita merama, aku sabia karo bi kita ni ko sama tiko baga binaka, ni ko kambuli na lo malang ni kene buruk buruk. Serdama nak kata kata, serdama nak bata bata, nak kau tu megura, ni ko na tu day tu, mana dama, aku kambuli na buruk buruk, cikgu bi ko, cikgu bi kita na ipiru na kasindua, embuli na kake dengan. Tahu kena nak kaki dengar, tahu nak kaki dengar, gay toko nak kaki dengar, enam mana ni dalam masa.
1: Bini, kasi lebu, puni pakai mata latih ngau sata, nanu mumpang melikin dah, kita tatan rani yang baki ngon ini Methodist, tahu puni pakai rumah tata buka buka tahu, nanu mah, enak tali bikin rumah, cerna naibu tahu kan apa kan nama taki nasi industri kita. Nama tiri moto ni juga sedih sebenarnya.
0: Minat kena na tatanra se na film se na vision ni sungguh lu tunggu ni ambak hingga anggo 2024. Ebi apa tunggu connect to Jesus se sema bintisu. Kehendur mana mesti makina sema serang bintisu. Ena cuni nak kena wasi film tiri ni dua apa tunggu koi tahu na boi nindi na. Ayo baga tahu ni beri kata mangu. Tambangu ke dengan sampah tersamak. Yang pusat saya ni buat nak petani. Petani saya bina nak buat. Ya, kaya bagaimana mata kita. Nah, new tradition Christian fellowship. mubua buai wakato na musema kuni nata kana bua kuni nata kana sema e tonu na kangu embasi kana e na tambalikau bonan rona kenikaruna

0: 2022 και είναι 2023, μα υπογραφή ήταν 2023 και είναι 2024. Da che non bimbi non attari da correre nei tamponi e non rivisi le matà e ciò erano i levo all'ottuta che da cani vuli erano i salavulo e non salavulo erano tra le ramaca e che magari cano marijuana cico era cano succhi cico era sabbia dove cico e se ne sarà una mettenda da cani vuli e la vuole ora tomai vaga i taltala vaga una tama vaga una tuca di ngone Na vuno sare togina. Imbimbi na pinga rabi na vito koni. Kina soli mbule na dakame na kawa buli e na kawa kagito. Ime edhorita langa e na kanyi mbule mga. E sega ni dhana vito koni. Sega ni dhana vito koni. E na kanyi gito. Sega ni dhana vito koni. Na kanyi buli. Ia me bensi nga. E na nato koni na mbule mga.
1: O baka samataka na kaya tundu na tulanga. Tumno kwe vikina itumutumbu dole visusu. Mensa da mundo quando da tu quando banco pomani ho poi solo do lilotto mensa da visto tanto che da tu nel bingo to poi solo do lilotto
0: dina da todo qua
1: tu no e lì siamo che da tu mi chiede ehi do to lilotto tu no che da lì tampoco mensa da visto tanto che non andrebbe con un bolmo santo do mango mi sa visto mensa tu mi merto noi do poi solo do lilotto
0: e toda ornangone di qua aureda di rabuli vogliamo ma na cara reda Ina kasi sarama, malo to buruburi ni ko sa sa visa para magalebo. Sina magsaoti, sa magsaoti. Nangon na kita sa buli may kita sa visa para magalebo. May nangon ngo, ka darita lang na bula ba na buru para magalo. Sa lebo ni buna, na technology tu ni ko, social media tu ni ko. Pero ni Indo ay sa kamandangan ni tal tal lebo na. Iya, kabimbi na buo ni buna udara tungo. E pagkada ba na bula loma? Ita matandina, ita mata nona inaki ni kaya kawa e donu sa sabab na muna sa dinduki na nilagolako. Malitong na nita na tu na burubura ni kila ka. Even to na the world or the era of information.
1: Yes.
0: Iko sa tay tangan tu na ka eserto mebiko. Sa sertel ko na o sertel ni wadeng ati ko na e na iko tumaga nga. Azeburagamai. Kake de maleta na kaituri atunesi mura azeburagamai. Koe donu, koe dala, koe takai daki, koe zivira, koe tukundukali, koe azeburagamai. Sake de mbale, na mbula takisenga. Eroni kwe ta lako tuindura manua, en promoza tungani rogoro minaka, yesenga ni minaka. Eroni kwe ta lako tuindura manua, rogoro da, yesenga ni dandina. Kembar sangan dia bicara lagi na, indo nak kami bulat taki laurai. Kau kuli kaji kubernamane, dulu kau lutu. Kabernamane, dulu kau lutu. Si indo kau murai nusaliu. Eh indo nan rakin bula, ambulai serngaki na. Nambulan di tubu-tubu na toni visus we na ngau nam boleh boleh. Biau eh, arah nikah boleh boleh. Biau indo nangun bilah. Kalte eh, lawen taki na nambulan di baka baka rau. Iya. Aku sih bilang kata mungkin tu kena tim malam-malam. Aku bilang kata mungkin tu musuh teman kita kena timi. Kerana tu tempat tu sih tu kita ke. Enak lim boleh mudah rumahnya. Kalau kau ni khusus kau boleh kumpul ya. Aku bilang kata mana tu boleh, mau makan tu boleh kena nunggu. Walau pun nunggu bilang kerana itu sudah kita. Iya.
1: Tapi yang kasih lima. Aku tu roti kau ni susu lagi. Kau nanti na song itu saya kata tunggu rumahnya si. Mau ni mungkin mungkin rumah sorry. Kemudian tamuannya rendur teram tengah boleh galaknya dua atau lebih tangan tiki nango in dua tenis sungguh lalu tu engkau ini semua kau ini tak tiki ni aku betul sahabat dendur tu ia pembekar itu nak pergi mandolinga
0: aku memang bila kat semua tengah autor tu nango bilang kau mau bulan tu kau ni nangka silamu ni Assemblies of God tal talangga se proses terkau aku lebu na aku binaka dolo kau ini nonra tunggu Obat yang katakan untuk menimbulkan di bawah waktu itu, di tal-tal gas risi, wita. Dah boleh di tal-tal gas risi na bau nanum itu mau seperti mau boleh atau berak itu yani, boleh itu yani. Enam tu tempat main nosori na triple C, sakan dokai sa. Waktu ini nak katakan na hal ini bukan bau ti, mau seperti mau lebih terbiar ni berita na luenda. Pengaram itu kan triple C. autor talangan orang bilang gua na talangan berlumur lama orang tu na apostle international apostle fellowship international tal talang

0: Nilai bahasa kena drag si buruk ni kuah. Ela guna kaya atau tu buruk buruk ni kuah. Malah tadi kena tartari mai. Nama tini. Ni bolot tata matata. Ina isong-song lo tu kena tamate andun dua. Berminuta ki matata sartu. Ya bolot lah. Tu matini bolot lah. Kita sakit mewasa-wasa ada. Erau ni kuala kuala ibu ni finjipita. Ya. Kuala ibu ni marwana otombo kumisu. Ya. Na tipu rau tipu patang.
1: Tipu ngaru ruang nama tini.
0: Ya. Ya, tunggu ni aku nak tunggu nabi tani, betul muni. Orang aku sampai, sahut tunggu ni aku nak bawa matamal. Bukan nak talang, kita tunggu ni lah. Liu sih tu tak. Ninda bawa terteran dua tu kena kalah oleh dua nak kapat. Kenda sah, bawa salah tak gimana ini bosan ikalu.
1: Salah indo mutu bikin nak
0: kalah ya. Sah indo ni. Ayo mandi ni dua bulan.
2: Tereo iradani or muri hukum. Kira tukang ma ono ida kati farm.